Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya PKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau denger lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: dengerin terus Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.
1: Ya nak.
2: Ya, Sisi kangen rumah.
1: Nih, buat ngobatin kangen kamu,

0: baik ya sama kakak di sana.
1: Ya, maaf ya. Lebaran kali ini kita belum bisa pulang lagi.
2: Iya ya. Sisi juga kangen banget sungkeman sama ayah.
3: Nih.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andi.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Tira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Ica.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter at Inspiratoid. Like our fan page, Inspiratoid. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Sob, gue udah siap nih. Tapi gue masih di rumah ibu gue. Ada barang yang mau gue bawa ke Jakarta. Nanti kalian jemput gue di sini ya.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

Halo Inspirasi, saya TKOB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan gak kuota yang gak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio.

Tutup telinga, buyarkan mimpi si kecil siang tadi. Dia berdiri, malas melangkahkan kaki.

0: Anywhere and anytime, whatever you do, listen to Inspiradio, 24 hours a day and 7 days a week online radio. Inspiradio.
1: Hal pertama yang menimpa orang yang fobia adalah cemas. Begitu, gangguan kecemasan, kecemasan yang berlebihan, yang tidak ada solusinya sama sekali, kemudian numpuk, jadi kecemasannya besar banget, kemudian dia jadi cemas yang berlebihan, begitu. Dan itu bisa menyerempet kemana-mana, ke schizofren, ke depresi, ke gangguan panik, dan lain-lain, gitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki orang tua yang terlalu melindungi atau overprotective, atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Jadi, risiko fobia ini memang dapat dipicu oleh orang tua yang terlalu overprotective gitu. Jadi secara nggak langsung dia sendiri takut dengan ketakutannya sama dengan ketakutan orang tua gitu. Jadi kalau orang tuanya takut anak ini menghilangkan Tupperware gitu ya, si anak ini juga akan takut ketika Tupperware-nya hilang, gitu. Karena efek yang diterima juga sama. Yang satu cemas kalau Tupperware-nya hilang, yang satu cemas ketika bawa Tupperware, Tupperware-nya hilang, begitu. Atau yang kurang dekat dengan orang tua. Nah, orang-orang yang kurang dekat dengan orang tua ini akan menimbulkan space, jarak, hubungan begitu ya, yang diisi oleh kecemasan begitu. Karena dia akan berpikir sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi gitu, kayak karena terlalu jauh atau kurang dekat dengan orang tua, jadi gelagat atau kebiasaan aktivitas orang tua yang sedikit aja berubah, dia mungkin akan mendapatkan sebuah kecemasan di antara jarak itu tadi begitu. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu, misalnya fobia terhadap laba-laba karena ada keluarga yang juga takut pada laba-laba. Nah, ini sama. Ini adalah kayak apa ya? Terkesannya seperti ikut-ikutan. Tapi masukan-masukan dari orang terdekat seperti keluarga itu juga akan berdampak pada psikologisnya, yang kemudian psikologisnya akan men-setting bahwa dia juga takut terhadap sesuatu yang sama dengan keluarganya yang punya fobia tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya adalah mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik berisiko menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan yang muncul pada situasi dan kondisi tertentu. Gitu. Ya, memang karena stres begitu ya. Ya udahlah. Kalau stres ini memang pemicu dari segala gangguan mental yang lain begitu. Lalu kondisi lain itu cedera kepala bisa menyebabkan kerusakan pada otak atau pernah menggunakan nabza atau sejenis narkotika begitu, atau kecanduan alkohol begitu. Ini sudah menjadi efek yang umum ya, atau akibat
2: yang umum. Subjek di dunia digital saat ini memiliki konsumen masing-masing, dan sebuah karya yang dihasilkan juga tak luput dari konsumen yang menikmatinya. Para konsumen dunia hiburan ini terkadang juga mengagumi para talenta hingga menjadi sebuah karya di dunia hiburan. Para konsumen ini disebut juga dengan fans. Fans adalah seseorang yang mengidolakan suatu subjek yang dilihatnya. sehingga suatu subjek tersebut dapat dijadikan role model untuk kehidupannya. Di berbagai belahan dunia, fans akan terus menjamur untuk idolanya, tak terkecuali fans K-pop dan fans kartun. Namun belakangan ini, para fans K-pop dan fans kartun mulai meresahkan beberapa lapisan masyarakat, mulai dari fenomena mengidolakan hingga terobsesi dengan idolanya. Hingga saat ini, ada yang menyebut Nichicon dan K-popers. Apa itu Nichicon? Apa itu K-popers? Normalkah jika kita mempunyai idola? Ataukah seberapa jauh kita bisa mengidolakan sesuatu? Lalu bagaimanakah cara ngefans yang sehat? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ Ian. Dan inilah Mental Mantul.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kenapa ini? Suaranya kenapa ini? Hai, selamat malam. Dan kembali lagi bersama saya di Mental Mantul. Oke. Karena kemarin memang saya tidak siaran karena emang kemarin lagi ada masalah gitu, jadi nggak siaran karena memang akhir-akhir ini cuaca agak buruk. Dan kemarin karena rumah saya di Sidoarjo, rumah saya kena dampak dari cuaca buruk tersebut gitu. Jadi rumah saya kebanjiran dan beberapa titik di Sidoarjo juga kebanjiran, apalagi Surabaya gitu ya, yang lebih rendah apa namanya permukaannya gitu. Dan kalau misalkan apa yang saya bahas di sini kurang mendalam, saya mohon maaf sekali karena memang saya research-nya atau saya apa namanya atau saya nguliknya itu sangat singkat. Saya cari-cari bahannya juga sangat singkat gitu karena keburu-buru juga gitu karena kemarin belum menyiapkan. Soalnya tentang tema saya kali ini itu sebuah fenomena baru sebenarnya di dunia kesehatan mental atau di dunia dunia psikologi gitu. Dan sebelum saya membahas tentang tema saya pada malam hari ini, gak ada bosan-bosannya saya akan mengingatkan kepada kalian semua untuk selalu mengikuti semua media sosial inspiradio.id karena setiap harinya akan ada informasi menarik yang bisa kalian tonton di situ. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk mengajak teman, saudara, keluarga, Pak RT, Pak Lurah untuk terus mendengarkan inspiradio.id karena di dalamnya juga banyak sekali konten-konten menarik yang bisa didengarkan setiap hari gitu. Suaranya bagus gak ya? Cek. Oke. Ini mic. Ini bukan mic ya. Ini pakai headphone. Pakai headset. Jadi kalau misalkan headsetnya agak kurang, micnya agak kurang, saya minta maaf. Karena mungkin kemarin micnya juga kerendam air. Saya minta maaf. Karena memang kemarin kewas banget, jadi banjirnya sampai masuk rumah ya, walaupun gak dalam gitu ya, tapi banyak sekali orang-orang yang terdampak banjir kemarin gitu. Dan bahkan sampai sekarang ada yang belum surut di beberapa titik di Sidoarjo banjirnya, dan sampai sekarang juga masih hujan gitu. Oke. Dan gak lupa saya juga ingatkan kepada kalian, kalau kalian pengen apa itu namanya, konsultasi, request, atau apa namanya, aduh, bingung aku. Konsultasi, request, atau curhat,
atau berbagai informasi ataupun apa? Bisa langsung aja cek. Halo, cek. Oke, saya ulangi lagi ya. Sorry. Buat kalian yang pengen request, pengen konsultasi, pengen curhat, atau pengen berbagi informasi, atau pengen masukan, atau pengen saran, memberikan ya, pengen memberikan masukan atau saran, langsung aja ke sosial medianya inspiradio.id gitu. Dan satu lagi, hari ini saya nggak adakan kuis karena memang saya nggak nemu kuisnya begitu ya. Oke, lanjut. Nah, tema kita yang akan kita bawakan hari ini adalah tentang Nijikon dan K-popers. Dua fenomena yang sedang menjangkit anak muda pada saat ini. Yang pertama Nijikon, yang pertama K-popers. Ini apa ya, fenomena baru yang sebenarnya sudah diprediksi oleh para ilmuwan psikologi, di mana orang-orang atau sekumpulan manusia akan bereaksi sama ketika dia melihat idolanya. Begitu. Itu dari dulu sudah diprediksi oleh ilmuwan psikologi. Cuman kalau fenomena ini, fenomena Nijikon dan fenomena apa namanya, dan fenomena K-popers ini kan baru terjadi akhir-akhir ini begitu. Dan masih belum banyak yang membahas tentang Nijikon dan K-popers ini begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke Nijikon terlebih dahulu ya. Jadi setelah Nijikon, nanti kita bahas yang K-popers. Gitu, oke? Nijikon, ini berasal dari Jepang. Atau biasa, atau dekat dengan orang yang suka dengan Jepangan. Entah itu budayanya, entah itu kebiasaannya, entah itu teknologinya, tapi rata-rata yang suka ini biasanya suka anime. Nah, sebelum sampai ke Nijikon, ini ternyata Nijikon ini adalah tingkatan seseorang ngefans sama hal yang berbau Jepang. Jadi Nijikon ini adalah salah satu tingkatan yang dimiliki oleh seseorang yang menyukai hal-hal yang dekat dengan Jepang, gitu. Khususnya anime, karena anime merupakan kartun 2D yang berasal dari Karena anime merupakan anime merupakan kartun 2D yang berasal dari Jepang. Istilah anime bukan hal baru bagi banyak orang, khususnya di Indonesia. Sebab sejak dulu anime sudah melebarkan sayap ke penjuru dunia. Hal ini dibuktikan dengan kesuksesan beberapa anime lawas seperti Inuyasha, Kapten Tsubasa, Dragon Ball, dan lain-lain di seluruh dunia. Anime sendiri memang punya ciri khas tersendiri dibanding kartun dari negara lain, dan hingga kini tidak terhitung lagi anime yang telah dibuat rumah produksi dari Jepang. Kepopuleran anime menyebabkan banyak orang menggemarinya. Perlu diketahui bahwa fans anime mempunyai beberapa tingkatan. Tingkatan tersebut dibagi
berdasarkan tingkat kecanduan seseorang terhadap anime. Yang tidak dapat dipungkiri, apabila dunia anime memang lebih indah bila dibanding dengan dunia nyata. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatan seseorang mengidolakan atau ngefans dengan hal-hal yang berbau Jepang, khususnya anime ini ya. Nah, tingkatan yang pertama ini ya, gila lo, ada tingkatannya lo. Tingkatan yang pertama adalah newbie. Tingkat ini masih terbilang normal. Di tingkat ini, pecinta anime hanya sebatas tahu mengenai anime-anime. Jadi yang newbie ya. Jadi dia hanya tahu sebatas anime-anime tertentu saja. Pengetahuan mereka bisa diperoleh dari acara televisi, membaca manga, serta tahu sekedarnya saja apabila mereka ditanya perihal anime. Maka penggemar anime tersebut terlihat masih awam. Lalu kita naik lagi ke tingkatan selanjutnya, adalah anime lovers. Sebagai anime lovers ya, mereka biasanya mulai memperlihatkan tanda-tanda pengetahuan banyak akan anime. Namun mereka belum tentu terlalu hafal nama tokoh maupun alur cerita dari anime tersebut. Gitu. Jadi anime lovers ini dia sudah tahu lebih banyak daripada yang newbie. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah otaku. Otaku. Bisa dibilang jika otaku merupakan penggemar berat anime maupun manga. Enggak tanggung-tanggung karena terlalu gila terhadap hal tersebut, mereka sampai tidak punya waktu untuk bersosialisasi di dunia nyata. Biasanya para otaku cenderung lebih suka berdiam diri di rumah. Hal tersebut mereka isi dengan banyak menonton anime yang disukai. Gitu. Jadi dia sudah mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya. Oke. Ini yang otaku ya. Jadi sekedar tahu, mulai suka, terus kemudian menarik diri dari lingkungan sosial karena dia pengen nonton animenya saja. Jadi nantilah berinteraksi dengan manusianya nanti saja. Gitu. Nonton anime dulu. Lalu yang selanjutnya, atasnya lagi, atasnya otaku, ada otamega. Merupakan penggemar yang satu tingkat lebih ekstrim dibanding otaku. Yang gak jarang tubuh seorang otamega kadang sampai rusak karena terlalu suka anime. Salah satu bagian vital yang rentan adalah mata. Mayoritas otamega terpaksa menggunakan kacamata. Hal ini karena mereka terlalu banyak membaca serta menonton anime. Sementara itu tidak berbeda dengan otaku, kehidupan sosial si otamega juga tidak kalah kacau. Bahkan bisa disebut kehidupan mereka benar-benar ada di urutan akhir dalam prioritas hidupnya. Tuh, ini sudah naik lagi dari yang tadi sudah menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, sekarang yang otamega ini malah lebih mementingkan nonton anime daripada kehidupan sosialnya gitu. Sampai-sampai saking seringnya dia nonton anime, dia jadi rusak salah satu bagian fisiknya begitu.
Jadi dia merugikan diri sendiri dengan menonton anime gitu. Ya walaupun itu nggak bisa dikontrol ya, kesehatan mata kita begitu. Tapi kan kita bisa untuk menjaga agar tidak terjadi seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah Nichikon. Nichikon sebenarnya tidak lagi menyukai anime. Namun mereka sangat terobsesi dengan wujud karakter anime atau manga yang sangat disukai. Biasanya seorang Nichikon akan berandai-andai serta memperagakan bagaimana rasanya menjadi salah satu tokoh anime kesukaan mereka tersebut. Nah ini kan yang ditonton kartun ya, yang ditonton itu kartun, tapi dia pengen mencobanya ke kehidupan nyatanya karena memang mereka pengen menjadi sesuatu atau mempunyai tujuan dari semua harapan-harapan dia begitu. Nah, dari Nichikon ini, disinilah para ilmu psikologi menempatkan salah satu gangguan mental di Nichikon. Jika dia tidak bisa membedakan realitasnya dan kehidupan anime, jika dia tidak bisa memisahkan antara hobinya yang sangat terobsesi dengan anime dan kehidupan real life-nya gitu. Cek. Oke. Lanjut. Ternyata setelah Nichikon masih ada lagi satu tingkat lagi. Ini tentunya lebih tinggi daripada Nichikon. Dan yang artinya ini lebih parah. Begitu. Tingkatan yang selanjutnya adalah Hikikomori. Tentu tingkatan yang lebih parah dibanding Nichikon, pecinta anime dalam tingkat ini biasanya akan menjauhkan mereka dari kehidupan sosial. 80% waktu yang mereka punya dalam 24 jam biasanya dihabiskan hanya untuk menonton anime, membaca manga, maupun bermain game yang tentunya berbau anime. Seorang Hikikomori biasanya tidak suka bermain bersama teman-teman mereka, dan apabila ditanya perihal siapa teman mereka, maka jawabannya adalah waifu. Hey, waifu. Waduh. Waifu ini berasal dari kata wife atau istri. Jika diserap dalam lidah orang Jepang, itu jadinya waifu gitu. Jadi seorang waifu ini adalah orang-orang yang mengira bahwa objek atau tokoh kartun yang dilihatnya, yang diidolakannya itu adalah pasangan dia di kehidupan nyata gitu. Kenapa kok namanya waifu? Kenapa kok bukan husbandu? Aduh. Kenapa namanya waifu? Karena memang yang suka nonton anime ini rata-rata laki-laki begitu. Jadi kebanyakan laki-laki yang kemudian banyak banget orang-orang yang mempunyai wife atau pasangan-pasangan yang tidak di dunia nyata gitu.
yang bahkan subjeknya aja berbeda dimensi dengan kita gitu loh. Ini sudah tingkatan masuk ke dalam nekrofilia. Kalau memang dia memutuskan untuk mencintai waifu daripada mencintai orang yang real life begitu ya. Karena dia gak bisa membedakan nih mana yang real life, mana yang angan-angan. Ya sebenarnya itu bukan angan-angan juga gitu. Cuman di dalam bayangan dia itu adalah seseorang yang hidup gitu. Ini untuk waifu yang akut ya, yang cuman akon-akon doang, mending kalian stop aja deh gitu, dikurang-kurangin lah gitu. Nah, ternyata setelah Hikokomori ternyata ada yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yaitu Wibu. Tulisannya Weabo gitu ya. Wibu tentu lebih tinggi lagi tingkatannya. Seorang wibu tidak hanya menyukai anime, namun mereka juga suka dengan tempat anime tersebut dilahirkan. Tentu jawaban dari pernyataan tersebut adalah Jepang. Wibu biasanya cenderung mempunyai tingkah laku seperti orang Jepang pada umumnya. Padahal mereka sendiri tidak tinggal di Jepang, bahkan pergi ke Jepang pun mereka mungkin belum pernah. Hal ini biasa dipandang aneh oleh orang normal pada umumnya. Jadi maksudnya orang normal pada umumnya ini orang yang di Indonesia ya, gitu. Kalau orangnya dari Jepang terus berperilaku seperti orang Jepang ya enggak masalah gitu. Karena memang wibu ini sudah tidak bisa membedakan realitas di mana dia di Indonesia atau di Jepang. Yang iklimnya saja beda, kebudayaannya beda dan kebiasaannya berbeda begitu. Bahkan bahasanya juga berbeda gitu. Yang biasanya para wibu ini akan mengganti bahasa mereka menjadi bahasa Jepang sebisanya ya, karena memang orang Indonesia gitu kan enggak belajar bahasa Jepang dari dulu. Kita belajarnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah kita masing-masing gitu. Jadi kalau misalkan kalian ketemu orang yang orang yang mencoba untuk berbahasa Jepang, jangan terlalu ngejudge dulu. Mungkin mereka memang kuliah di sastra Jepang, dan kuliah di sastra Jepang itu nanti kalau lulus jadi apa ya? Naruto. Kuliah sastra Jepang itu kalau lulus jadi apa? Gaet. Naruto Tsubasa. Jadi orang-orang yang memaksakan dirinya padahal tidak sesuai dengan realitasnya, itu bisa jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan gitu. Orang-orang yang tidak bisa membedakan realitas antara realitas dan harapannya dan juga passionnya begitu. Nah, orang-orang yang seperti itu yang biasanya dinilai sebagai gangguan kejiwaan begitu. Dan yang terakhir adalah Wapanis. Ini lebih tinggi dari Wibu.
Ini adalah puncak seseorang ngefans dengan Jepangan. Yang pertama adalah Wapanis. Wapanis merupakan stadium akut dari tingkatan penggemar anime. Seorang Wapanis biasanya sangat terobsesi dengan budaya Jepang. Ada hal yang membedakan Wapanis dengan Wibu. Perbedaan tersebut adalah seorang Wapanis sering berdelusi atau berangan-angan. Selain itu, mereka juga sangat keras mengambil keputusan. Kecintaan mereka terhadap anime bahkan mencapai 100%. Karena kecintaan itulah, beberapa waktu lalu ada seorang pria asal Jepang yang memutuskan untuk menikah dengan salah satu karakter anime favoritnya. Wadidau. Ya ini ya. Inilah dampak dari apa ya? Dampak dari terlalu ngefans sama orang gitu. Karena memang ya enggak salah gitu. Yang salah adalah ketika kalian tidak bisa membedakan realitas tersebut gitu. Dan realitas yang harusnya kalian hadapi, yang harusnya kalian jalani, itu tidak berjalan baik karena kalian memiliki atau mengidolakan sesuatu yang membuat kalian merasa bahwa masuk ke dalam dunia anime atau dunia yang seperti itu adalah sebuah harapan yang kalian impikan dan kalian nyaman ketika kalian mengidolakan itu gitu. Nah, itu adalah tingkatan-tingkatan dari fans Jepang gitu. Fans orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Jepang begitu. Saya dan kalian pasti punya, entah itu teman K-popers, entah itu teman wibu atau yang lain gitu ya. Kita pasti punya teman yang seperti itu. Dan kita pasti punya teman yang memang sangat ambisius atau sangat terobsesi dengan hal-hal yang berbau dekat dengan idolanya gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kita membahas tentang Nichicon. Nah, karena kenapa kok dari beberapa tingkatan saya milihnya Nichicon? Karena mulai dari Nichicon adalah bagian dari seseorang yang tidak bisa melepaskan realitasnya dari yang tidak bisa membedakan realitasnya dengan kehidupan animenya atau kehidupan hiburannya begitu ya. Nah, salah satu dari sekian banyak penyakit yang diderita para wibu selain hikokomori yaitu Nichicon. Ada satu jenis penyakit mental yang 69% menyakiti para wibu akut di seluruh dunia, khususnya buat cowok wibu di luar sana. Langsung saja, nama penyakit itu adalah Nichicon. Apa itu Nichicon? Nichicon atau di dalam bahasa Jepang sering juga disebut sebagai Nichigen Konpu
rekusu merupakan salah satu gangguan kesehatan mental yang mana penderitanya memiliki ketertarikan secara mendalam terhadap karakter anime, game, manga dua dimensi. Mereka, para Nichikon, menjadikan objek dua dimensi seperti para waifu dan husbu sebagai bahan yang layak untuk disukai, dicintai, dan bahkan dijadikan untuk bahan begituan. Gak usah saya jelaskan, nanti disensor. Nah, para wibu Nichikon ini menderita penyakit 2D kompleks, di mana mereka terobsesi berlebihan dan mencintai karakter 2D dan segala serba-serbinya. Baik itu seperti action figure, bantal daki makura, dan lain-lain. Bantal opo, daki makura. Seolah seperti manusia yang hidup pada umumnya. Dan dari sini gak heran di Jepang sana banyak wibu akut, anime akut yang menjadi Nichikon dan bahkan sampai menikahi karakter 2D yang ada. Kalau kalian cari di Google ya, pasti kalian nanti nemu otaku anime Jepang yang melakukan aneh-aneh gitu. Kayak nikah sama bantal yang gambarnya apa namanya? Gambarnya tokoh anime Hajime Miku atau siapapun gitu. Jadi hidup mereka itu tergantung kepada penulis skenario dari anime tersebut gitu. Memang miris karena ini sangat dekat dengan kita. Pasti salah satu dari kita mempunyai teman yang seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi, karena ini memang fenomena yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengetahui itu, kita harus tahu tentang ciri-ciri Nichikon. Ciri-ciri Nichikon. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Yang pertama, tidak tertarik dengan pasangan manusia. Para wibu yang terindikasi sebagai Nichikon, mereka sama sekali tidak tertarik untuk memiliki pacar atau pasangan hidup yang sesama manusia. Mereka enggak tertarik dengan lawan jenis sesama manusia. Mereka lebih memilih, menyukai, dan mencintai karakter dua dimensi. Mereka lebih menyukai dan mencintai waifu atau juga husbu. Kalau waifu tadi istri, kalau husbu itu suami ternyata, ya Allah. Oke. Dibandingkan dengan manusia asli di kehidupan nyata. Jadi dia udah gak suka manusia, men. Dia memandang para waifu ini atau para Nichikon ini, dia memandang tokoh kartunnya yang disukainya itu memang sebagai cewek. Itu memang sebagai cewek. Oke. Secara lintas gender dia normal. Karena memang dia memandang itu sebagai cewek. Tapi yang dia enggak pandang adalah realitas di antara keduanya. Yang satu
bukan realitasmu, yang satu benar-benar hidup di dunia realitas gitu. Karena yang menjadi apa ya, yang menjadi concern para ilmuwan psikologi saat ini adalah ketika mereka tidak bisa membedakan realitas dan impiannya, begitu. Karena memang ada beberapa nijikon yang sudah memiliki para nijikon yang sudah tahu bahwa itu salah, yang sebenarnya dia sudah tahu bahwa menjadi nijikon itu enggak baik buat dirinya dan kesehatan mentalnya. Dia tahu itu, tapi dia masih tetap melakukan begitu. Karena kenapa kok ini bisa terjadi? Karena dia kecewa dengan realitas yang dijalaninya saat ini. Maka dia larinya ke nijikon, sebuah realitas yang ingin dia punya gitu. Nah, di ciri-ciri yang kedua adalah membanggakan waifu atau husbu. dengan berbagai alasan, semisal seperti wanita di dunia nyata jelek-jelek, tidak sempurna, banyak berkeringat, bau, cepat tua, bisa mati, dan sebagainya. Dengan berbagai argumen dan alasan lainnya, mereka membela dan lebih memilih waifu atau husbandu dibandingkan dengan manusia asli di dunia nyata. Mereka seringkali mengupload gambar atau foto waifu di internet dan media sosial. Mereka, para nijikon, sering membanggakan waifu dan husbunya. Mereka juga seringkali memiliki berbagai aksesoris yang berkaitan dengan waifu atau husbu mereka. Semisal seperti baju bergambar, anime cewek, bantal takimakura, dan sejenisnya. Gitu. Jadi dia terlalu membanggakan waifu dan husbunya. Oke, lanjut. Ciri yang selanjutnya adalah rela membeli berbagai aksesoris yang terkait dengan waifu atau husbu. Demi waifu dan husbu, segala rintangan akan kulalui. Para

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Waifu, bantal peluk Takimakura, gantungan kunci dan poster bergambar waifu, action figure, limited edition, dan masih banyak yang lainnya. Jadi dia, lagi-lagi dia tidak, yang paling parah ini ya, dia tidak mengerti bahwa kondisi ekonominya dan juga keinginan untuk membeli sesuatu yang dia rasa bisa dekat dengan idolanya, dia tidak memikirkan itu gitu. Lalu yang terakhir adalah menghabiskan banyak waktu untuk ngewibu bersama waifu atau husbu. Seperti kebanyakan wibu yang lainnya, mereka para Nijikon juga sangat suka menonton anime, baca manga, main game, maupun membaca light novel dan kawan-kawan. Bedanya, mereka dengan wibu biasa adalah pada tingkat keseringan rewatch menonton anime yang ada karakter waifu atau husbu favoritnya. Apalagi jika waifu atau husbunya itu mati atau mendapat berita yang buruk dari waifu atau husbunya, yang karena memang jalan ceritanya seperti itu gitu ya, dan dia gak terima dan dia nangis-nangis begitu. Ya, boleh meluapkan emosi, tapi harus tahu dengan realitas. Gak apa-apa nangis, tapi tahu realitasmu dan realitasnya anime. Oke? Karena memang ada banyak penyebab-penyebab menjadi Nijikon. Yang pertama adalah keseringan ngewibu yang menjadikan kalian kecanduan. Lalu bisa jadi trauma masa lalu. Bagi sebagian orang ya yang kena trauma di masa lalu, itu biasanya menyakitkan dan membekas di dalam ingatan serta hati yang paling dalam gitu. Karena sakit hati seseorang yang sedang dilanda kesedihan cenderung akan mengurung diri dan mencari hiburan guna untuk melupakan kesedihan yang dialami. Nah, jika ada orang yang trauma model begini dan dia jatuh ke lembah dunia perwibuan, maka nggak heran akan ada banyak generasi Nijikon baru yang terlahir karena mereka seolah terhipnotis dengan kecantikan berbagai karakter 2D yang ada di dalam game anime dan manga. Yang selanjutnya adalah NoLab. Aduh, NoLab ini kumpul atau bersosialisasi itu salah satunya yang bermanfaat adalah bisa menyadarkan kita gitu ya. Ya walaupun bisa menyurumuskan kita juga, tapi salah satunya bisa menyadarkan kita gitu. Jadi orang-orang yang tidak pernah bersosialisasi di luar sana itu yang akan menjadi apa ya? Itu yang akan menjadi bumerang buat dirinya ketika dia mempunyai masalah kesehatan mental gitu. Dan saya ada beberapa tips yang saya temukan untuk kalian yang mau berhenti menjadi Nijikon. Yang pertama adalah breeding a wibu atau mengurangi aktivitas kalian menonton anime atau hal-hal yang berbau Jepang gitu. Kemudian aktif di dunia nyata karena kalian juga perlu mempunyai real life dan kalian perlu untuk menjalani real life kalian. Yang ketiga adalah mencari pasangan hidup. Buka pikiran kalian bahwa kalian itu sebenarnya juga apa ya? Kalian itu sebenarnya juga butuh pasangan yang real sama-sama kalian gitu, yang bisa mengurus kalian, yang bisa mengerti kalian, yang walaupun dalam perjalanan kalian menjalani real life kalian itu memang banyak rintangan, gak seperti ketika kalian

punya waifu begitu ya, yang isinya cuma seneng doang karena waifu nggak akan membuat kalian tertuntut atau membuat kalian dibedakan begitu. Nah, itu dia tentang waifu. Nah, sekarang adalah tentang K-popers. Nah, buat kalian-kalian yang suka dengan K-pop, orang-orang yang suka dengan K-pop, maka kalian mungkin atau bisa jadi menderita celebrity worship syndrome atau sindrom akut, fans akut dengan idola kalian. Karena K-pop, karena K-pop ini banyak sekali fansnya dari kaum hawa begitu ya. Celebrity worship syndrome itu digambarkan sebagai gangguan obsesif adiktif, yakni seseorang menjadi terlalu terlibat, tertarik, dan terobsesi dengan detail kehidupan pribadi seorang selebritas. Cuma tokoh publik sebenarnya dapat menjadi objek obsesi seseorang, seperti penulis, politikus, atau pebisnis. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa salah satu gangguan kesehatan mental ini cenderung menyasar selebritas televisi, penyanyi, dan aktor atau aktris film. Meski terdengar negatif, sebenarnya celebrity worship syndrome juga punya sisi positif bagi penggemar. Apabila seorang fans selalu melihat nilai positif atau karya yang dihasilkan sang idola, hal ini bisa dijadikan acuan untuk bisa ikut berkarya. Dan jika idolanya melakukan suatu hal yang mulia seperti membantu orang yang tidak mampu, sang fans juga ikut akan terdorong mengikuti jejak tersebut. Namun celebrity worship syndrome juga bisa berdampak negatif apabila sang fans mulai punya keinginan untuk memiliki sang idola seutuhnya. Hal ini juga berbahaya saat penggemar menganggap dirinya adalah satu-satunya orang yang paling dibutuhkan oleh sang idola. Ketika seorang sudah rela melakukan apapun untuk memiliki idolanya, itu bisa dikatakan celebrity worship syndrome. Bukan dengan jalan yang baik, cara yang paling buruk pun bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, maupun cinta dari sang idola. Hal inilah yang nantinya bisa dikatakan sebagai perilaku obsesi. Begitu. Dan ciri dari celebrity worship syndrome ini adalah mulai mencari informasi yang lebih. Nah, ini mencarinya nggak harus di Google, tapi kadang-kadang malah masuk ke dalam rumahnya selebritas itu, atau kadang-kadang malah mencari informasinya kayak pergi kemana ketika selebritas itu ikut pergi gitu ya. Kayak misalkan ya seorang selebriti itu punya aktivitas yang lain begitu ya. Jadi ketika sang selebriti pengen hang out atau pengen mengistirahatkan diri sejenak begitu ya, itu diikuti begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulai mencari informasi. Yang selanjutnya adalah ingin tahu setiap kegiatan sang idola. Memantau setiap kegiatan artis yang disukai dari media sosial memang wajar, tapi jika rasa ingin tahu itu justru berubah menjadi gangguan kecemasan ketika dia tidak mengupdate status atau unggahan kegiatan di media sosial, ini bisa jadi ciri lain Anda menghadapi
menghadapi atau mengalami yang namanya celebrity worship syndrome. Karena rasa cemas inilah yang nantinya bisa berubah menjadi sebuah kesedihan, rasa panik, dan marah saat tidak tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh sang idola gitu. Dia jadi terlalu terobsesi dengan seorang idola yang sebenarnya gak bisa dikapai juga gitu. Ya lagian kita ini kan orang Sidoarjo, orang Malang, orang Surabaya. Kalau ngefans ya ngefans aja gitu. Tapi jangan sampai ikut-ikutan gayanya. Hey, kalian ini orang Sidoarjo, orang Surabaya, orang Malang. Ikutin gaya Korea. Waduh, sudah muka begitu, rambutnya disemir hijau. Aduh, udah kayak brownies pandan gitu ya. Sorry guys, sorry, tapi memang harus dikatakan seperti itu. Ya emang begitu dalam pandangan saya gitu. Lalu yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berusaha untuk dekat dengan idola. Karena gak hanya dari media sosial, kalian juga akan berusaha untuk dekat di kehidupan nyata dengan sang idola. Kalian akan mengikuti jejak mereka kemanapun kalian pergi. Kemanapun mereka pergi gitu ya. Bahkan kalian rela bolos sekolah atau bolos kerja demi melihat langsung aktivitas yang dilakukan sang panutan gitu. Kalau misalkan apa namanya, berusaha untuk dekat dengan idola ini juga susah gitu, karena berbeda aktivitasnya. Kalian yang sekolah atau kuliah, terus kemudian idolanya lagi mampir ke pom bensin atau nggak mampir ke mall gitu ya, yang dekat dengan kalian, terus kalian langsung ke sana, ya nggak masalah asal kegiatan kalian itu tidak terganggu gitu. Apalagi dengan menetapkan standar. Karena arus K-pop ini sangat deras, jadi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana ini juga menerapkan batasan untuk apa ya, tipe pria idamannya begitu. Ini lucu banget coy. Jadi gini ya, banyak banget cewek-cewek yang suka K-pop yang kemudian dia pengen punya pacar idaman kayak Lee Min Ho begitu, yang kemudian nanti suatu saat atau kapan begitu ya, ada seorang pria datang terus bilang, tipe kamu seperti apa gitu. Ya seperti orang Indonesia biasa, gak masalah gitu. Ya itu gak apa-apa. Itu akan, ya mereka akan cepat dapat pacar, mereka akan cepat menikah gitu. Kalau orangnya bilang, minta gitu ya, tipe ideal kamu seperti apa? Aduh, minimal kayak Lee Min Ho lah gitu. Hey, hey. Seperti itu mereka minta kayak Lee Min Ho coy. Ya enggak apa-apa, karena Lee Min Ho ganteng, mungkin mereka mintanya ganteng. Tapi kan ya udahlah. Tapi kan kalau kalian masih di Sidoarjo dan kalian gak di Korea, kapan kalian bisa ketemu orang-orang seperti Lee Min Ho? Di Sidoarjo gak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Malang juga gak ada orang seperti Lee Min Ho. Di Surabaya juga gak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Gitu. Ya udahlah. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya
memberikan informasi kepada kalian, karena memang nggak ada habisnya kita bahas sesuatu yang fenomenal dan sedang hangat seperti ini gitu ya. Tapi sayang sekali waktu kita telah habis. Saya telah menemani kalian satu jam ke depan, satu jam yang lalu ya, saya menemani kalian dan sampai ke akhir sesi acara begitu. Dan saya Ian, saya mau undur diri dan saya minta maaf kalau misalkan kalian tersakiti dengan ucapan saya, karena memang harus begitu ya. Dan minta maaf kalau ada yang tadi request lagu-lagu, kalian lihat sendiri aja di YouTube, saya nggak punya lagunya, memori HP saya juga penuh, saya aja siaran pakai HP. Jadi buat kalian yang telah mendengarkan ini, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan tetap menjalani hidup kalian seperti biasanya. Kalau ngalir ya udah ngalir aja lah, nggak masalah. Saya Ian, saya undur diri. Assalamualaikum.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tak Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
10: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
10: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
10: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: campaigns.
1: Saya RG Safe dari Inspiridium.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspire Radio.
8: Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya? Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, Cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

menjalani real life kalian itu memang banyak rintangan, nggak seperti ketika kalian punya waifu begitu ya, yang isinya cuma seneng doang, karena waifu nggak akan membuat kalian tertuntut atau membuat kalian dibedakan begitu. Nah, itu dia tentang waifu. Nah, sekarang adalah tentang K-popers. Nah, buat kalian-kalian yang suka dengan K-pop, orang-orang yang suka dengan K-pop, maka kalian mungkin atau bisa jadi menderita celebrity worship syndrome atau sindrom akut, fans akut dengan idola kalian. Karena K-pop, karena K-pop ini banyak sekali fansnya dari kaum hawa begitu ya. Celebrity worship syndrome itu digambarkan sebagai gangguan obsesif adiktif, yakni seseorang menjadi terlalu terlibat, tertarik, dan terobsesi dengan detail kehidupan pribadi seorang selebritas. Cuma tokoh publik sebenarnya dapat menjadi objek obsesi seseorang, seperti penulis, politikus, atau pebisnis. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa salah satu gangguan kesehatan mental ini cenderung menyasar selebritas televisi, penyanyi, dan aktor atau aktris film. Meski terdengar negatif, sebenarnya celebrity worship syndrome juga punya sisi positif bagi penggemar. Apabila seorang fans selalu melihat nilai positif atau karya yang dihasilkan sang idola, hal ini bisa dijadikan acuan untuk bisa ikut berkarya. Dan jika idolanya melakukan suatu hal yang mulia seperti membantu orang yang tidak mampu, sang fans juga ikut akan terdorong mengikuti jejak tersebut. Namun celebrity worship syndrome juga bisa berdampak negatif apabila sang fans mulai punya keinginan untuk memiliki sang idola seutuhnya. Hal ini juga berbahaya saat penggemar menganggap dirinya adalah satu-satunya orang yang paling dibutuhkan oleh sang idola. Ketika seseorang sudah rela melakukan apapun untuk memiliki idolanya, itu bisa dikatakan celebrity worship syndrome. Bukan dengan jalan yang baik, cara yang paling buruk pun bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian, kasih sayang, maupun cinta dari sang idola. Hal inilah yang nantinya bisa dikatakan sebagai perilaku obsesi. Begitu. Dan ciri dari celebrity worship syndrome ini adalah mulai mencari informasi yang lebih. Nah, ini mencarinya nggak harus di Google, tapi kadang-kadang malah masuk ke dalam rumahnya selebritas itu, atau kadang-kadang malah mencari informasinya kayak pergi kemana ketika selebritas itu ikut pergi gitu ya. Kayak misalkan ya, seorang selebriti itu punya aktivitas yang lain begitu ya. Jadi ketika sang selebriti pengen hangout atau pengen mengistirahatkan diri sejenak begitu ya, itu diikuti begitu. Lalu yang selanjutnya adalah mulai mencari informasi. Yang selanjutnya adalah ingin tahu setiap kegiatan sang idola. Memantau setiap kegiatan artis yang disukai dari media sosial memang wajar. Tapi jika rasa ingin tahu itu
justru berubah menjadi gangguan kecemasan ketika dia tidak mengupdate status atau unggahan kegiatan di media sosial. Ini bisa jadi ciri lain Anda menghadapi atau mengalami yang namanya celebrity worship syndrome. Karena rasa cemas inilah yang nantinya bisa berubah menjadi sebuah kesedihan, rasa panik, dan marah saat tidak tahu kegiatan apa yang sedang dilakukan oleh sang idola gitu. Dia jadi terlalu terobsesi dengan seorang idola yang sebenarnya gak bisa dikapai juga gitu. Ya lagian kita ini kan orang Sidoarjo, orang Malang, orang Surabaya. Kalau ngefans ya ngefans aja gitu. Tapi jangan sampai ikut-ikutan gayanya. Hey, kalian ini orang Sidoarjo, orang Surabaya, orang Malang. Ikutin gaya Korea. Waduh, sudah muka begitu, rambutnya disemir hijau. Aduh, udah kayak brownies pandan gitu ya. Sorry guys, sorry. Tapi memang harus dikatakan seperti itu. Ya emang begitu dalam pandangan saya gitu. Lalu yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berusaha untuk dekat dengan idola. Karena gak hanya dari media sosial, kalian juga akan berusaha untuk dekat di kehidupan nyata dengan sang idola. Kalian akan mengikuti jejak mereka kemanapun kalian pergi. Kemanapun mereka pergi gitu ya. Bahkan kalian rela bolos sekolah atau bolos kerja demi melihat langsung aktivitas yang dilakukan sang panutan gitu. Kalau misalkan apa namanya, berusaha untuk dekat dengan idola ini juga susah gitu, karena berbeda aktivitasnya. Kalian yang sekolah atau kuliah, terus kemudian idolanya lagi mampir ke pom bensin atau mampir ke mall gitu ya, yang dekat dengan kalian, terus kalian langsung ke sana. Ya gak masalah, asal kegiatan kalian itu tidak terganggu gitu. Apalagi dengan menetapkan standar. Karena arus K-pop ini sangat deras, jadi banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana ini juga menerapkan batasan untuk apa ya, tipe pria idamannya begitu. Ini lucu banget coy. Jadi gini ya, banyak banget cewek-cewek yang suka K-pop yang kemudian dia pengen punya pacar idaman kayak Lee Min Ho begitu, yang kemudian nanti suatu saat atau kapan begitu ya, ada seorang pria datang terus bilang, tipe kamu seperti apa gitu. Ya seperti orang Indonesia biasa, gak masalah gitu. Ya itu gak apa-apa. Itu akan, ya mereka akan cepat dapat pacar, mereka akan cepat menikah gitu. Kalau orangnya bilang, minta gitu ya, tipe ideal kamu seperti apa, aduh minimal kayak Lee Min Ho lah gitu. Hey, hey. Seperti itu mereka minta kayak Lee Min Ho coy. Ya gak apa-apa, karena Lee Min Ho ganteng, mungkin mereka mintanya ganteng. Tapi kan ya udahlah. Tapi kan kalau kalian masih di Sidoarjo dan kalian gak di Korea, kapan kalian bisa ketemu orang-orang seperti Lee Min Ho? Di Sidoarjo gak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Di Malang juga gak ada orang seperti Lee Min Ho. Di Surabaya juga gak ada orang yang seperti Lee Min Ho. Gitu.
Ya udahlah. Sebenarnya banyak banget yang pengen saya berikan informasi kepada kalian, karena memang nggak ada habisnya kita bahas sesuatu yang fenomenal dan sedang hangat seperti ini gitu ya. Tapi sayang sekali, waktu kita telah habis. Saya telah menemani kalian 1 jam ke depan. Oh, 1 jam yang lalu ya, saya menemani kalian. Dan sampai ke akhir sesi acara, begitu. Dan saya Ian, saya mau undur diri dan saya minta maaf kalau misalkan kalian tersakiti dengan ucapan saya, karena memang harus begitu ya. Dan minta maaf kalau ada yang tadi request lagu-lagu, kalian lihat sendiri aja di YouTube. Saya nggak punya lagunya, memori HP saya juga penuh. Saya aja siaran pakai HP. Jadi buat kalian yang telah mendengarkan ini, tetap semangat, tetap menginspirasi, dan tetap menjalani hidup kalian seperti biasanya. Kalau ngalir ya udah ngalir aja lah, nggak masalah. Saya Ian, saya undur diri. Assalamualaikum.

Halo Inspirasi, saya Tegal B dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Tegal B dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

fired to the sun, igniting everyone, igniting everyone.

Nah, setelah tadi membahas resiko fobia, lalu yang selanjutnya adalah gejala fobia. Gejala fobia. Fobia dapat menimbulkan gejala fisik dan mental akibat ketakutan berlebihan yang terjadi. Selain rasa takut dan cemas yang berlebihan, fobia juga bisa disertai dengan serangan panik yang ditandai dengan yang pertama, ya, dengerin ya, gejalanya itu yang pertama, jantung terasa berdebar-debar. Bukan kok, apakah ini cinta? Bukan. Tapi berdebar-debarnya ini beda, ya, jantungnya berdebar-debar. Terus kemudian sesak nafas atau susah bernafas, ya. Terus kebingungan, jadi bingung mau ngelakuin apa, bingung mau ngapain, begitu, karena memang panik attack, begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah pusing atau sakit kepala ketika dia menghadapi sesuatu yang membuatnya fobia, begitu, yang membuat dia ketakutan, begitu. Dia bisa pusing atau sakit kepala, atau malah mual, atau malah dada terasa nyeri, gitu ya. Atau malah leher terasa tercekik dan sulit berbicara dengan jelas, gitu. Karena ya udah teriak aja gitu ketika dia mendapati atau menemukan sesuatu yang membuat dirinya fobia, begitu. Lalu kemudian gemeter, tubuhnya tremor. Gemeter ini bukan karena kurang makan ya. Bukan karena kurang makan, hei. Ini karena takut. Jadi kalau kalian lihat sesuatu yang serem gitu, kayak I don't know, kayak pocong atau sebagainya, mungkin kalian gemeter dan terus berkeringat gitu. Lalu telinga berdenging. Kemudian sensasi selalu ingin buang air kecil gitu ya, karena panic attack. Jadi tubuh itu mengalami kondisi suhu yang berubah, yang kemudian secara enggak langsung menimbulkan efek ingin buang air kecil. Karena sebenarnya buang air kecilnya enggak seperti buang air kecil biasanya gitu. Karena memang itu adalah respon tubuh untuk menghindari kondisi tertentu gitu. Nah, selanjutnya adalah mulut terasa kering, terus nangis, terus takut ditinggal sendirian. Kalau biasanya anak-anak tuh yang biasanya merasakan ini.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa juga pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
12: Inspiradio.
13: Inspirasi tanpa batas.
14: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tatap Mata.

0: RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Servan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sachan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

Halloween Species. Saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun mau dengar lagu yang asik. Stay tune aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru. Inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio. Inspirasi tanpa batas.

Tahun 72 kalau tidak salah, rektor kita yang sepuh waktu itu almarhum Profesor Surya Atmaja meninggal dunia. Jenazahnya disemayamkan di Aula Unpad dan lagu itu dinyanyikan oleh seluruh warga. Dan saat itu satu aula kita menangis kehilangan seorang orang tua kita yang kami rasakan, yang membaktikan seluruh hidupnya untuk kepentingan kami, untuk kepentingan mahasiswa-mahasiswanya, dan menanamkan rasa cinta dan cita-cita bahwa kita membina diri di dalam universitas ini adalah untuk kepentingan nusa bangsa. Kata-kata itu yang tertanam di dalam benak dan pribadi kami.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tak.

Dan di dalam skripsi ini saya menemukan saya menemukan bahwa hasil dari skripsi atau hasil dari sebuah penelitian, kesimpulannya adalah pengaruh penggunaan game Free Fire itu ada di 3 varian, yaitu rendah, sedang, dan berat gitu.

0: perilaku sosialnya yang ditunjukkan oleh anak-anak yang bermain game Free Fire, yang menunjukkan durasi waktunya itu adalah 31%. Anak-anak yang bermain Free Fire dengan durasi waktu yang rendah, yaitu 31%, yang artinya perilaku sosialnya masih baik-baik saja, hanya 31%. Oke. Terus yang kurang baik atau di apa namanya, di interval waktu yang sedang adalah 61%, dan dengan kategori yang berat adalah 6%, gitu. Yang dimana ini sudah lebih dari 50% atau sudah lebih dari setengah orang-orang yang, atau perilaku-perilaku atau kapasitas sebuah manusia yang ada di dalam suatu tempat itu sudah lebih dari 50%, gitu ya.
1: Inspirario, inspirasi tanpa batas.
0: Yang artinya adalah hampir menjalar atau hampir semua orang yang main, bukan orang ya, semua anak yang main game Free Fire akan mendapat perilaku sosial yang buruk. Bukan hanya menyebut, dia juga melakukan perilaku yang buruk, perilaku sosial yang buruk.

Nah, itu adalah sebuah skripsi dari teman saya, dari adik kelas saya, yang dimana dia meneliti pengaruh perilaku sosial, pengaruh game Free Fire terhadap perilaku sosial di Salatiga gitu. Yang artinya adalah, atau kesimpulannya adalah, tetap bahwa sebuah game atau sebuah permainan itu memang harus dibarengi dengan sebuah, sorry guys, harus dibarengi dengan sebuah aturan, atau harus dibarengi dengan sebuah, apa ya, kalau saya bilangnya rem untuk anak itu atau untuk seseorang itu agar dapat mengendalikan atau menjaga kesehatan mentalnya gitu. Karena yang ada di skripsi ini adalah perubahan perilaku sosial, yang dimana perubahan perilaku sosial ini berdampak negatif kepada anak tersebut gitu, atau bahkan berdampak kepada masyarakat, yang dimana dampaknya adalah dampak negatif, yang artinya adalah orang-orang dengan kecanduan game akan menganggap bahwa dunia realnya adalah bagian dari dunia game, yang dimana bahwa manusia itu sebenarnya harus menjalani perkembangan-perkembangan atau pertumbuhan atau tugas-tugas dari perkembangan dirinya yang harusnya tidak dipotong atau tidak diselap oleh game, yang dimana orang tersebut akan berperi

request lagu-lagu kesukaan kamu. Mau kirim-kirim salam? Atau butuh tempat sharing? Dan bisa dapetin tips-tips oke. Gak usah khawatir, kalian bisa dapetin itu semua di sini. Iya, di sini radio streaming paling oke. Di mana lagi kalau bukan di Inspirasi.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspirado8. Like our fan page, Inspirado8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.